0: los oyentes.
1: Ada anggap hal itu kehidupan lebih haplah surbau. Introducing the Get Line. Power Sand Lederman. 100% organik herbal menghigala. Gadai serkap sama-sama mangosteen extract. Orange extract. Virgin coconut oil. Merunggai. Lagundi. Aling hatong. Og peppermint. Gana ilana. Nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan. Hilana. Sakit sa ulo. Sakit sa lawas. Dunay arthritis or rheumatism. Sakit sa